90,1 MHz teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan Spada. Nah ini Lesti share buat teman-teman Pro 2 terkait dengan film yang lagi yang lain boleh hilang asal kau jangan. Ini menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu ya. Film terbaru produksi Rapi Films tersebut sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu 13 Mei 2026. Dan cerita mengikuti kehidupan Keisha, mahasiswa tingkat akhir sekolah, film yang menghadapi konflik keluarga menyentuh. Keingatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Sementara itu, karakter UK digambarkan sebagai guru favorit sekolah sekaligus ibu penyayang yang sangat dicintai keluarganya. Konflik semakin emosional ketika Kasia harus memilih mengejar impian pribadinya atau menemani ibunya di rumah. Nah, film drama keluarga tersebut disutradarai Kuns Agus yang sebelumnya menggarap film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Naskah film ditulis Alin Studio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan, serta hubungan keluarga penuh makna. Nah, deretan pemeran utama film tersebut menampilkan Lulu Tobi, Ibnu Jamil, dan Yasmin Naper dalam karakter sentral. Film tersebut juga dibintangi Sofia Shiran, Jordan Omar, serta Firzana Alia sebagai pemeran pendukung penting. Penampilan Lulu Tobi sebagai penderita Alzheimer disebut menghadirkan emosi mendalam sepanjang alur cerita film keluarga tersebut. Chemistry antar pemain dinilai memperkuat konflik emosional sekaligus menggambarkan pentingnya kehadiran keluarga menghadapi masa sulit bersama.

0: Pantai Banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat memilih sekali kain putih, merah dan putih. Maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Merdeka!
1: Pahlawan pada zaman dahulu berperang melawan penjajah, mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia, sehingga jasa pahlawan tidak akan dilupakan sampai kapanpun. Namun dengan seiring waktu, dengan pergantian zaman, pahlawan pun mengalami pembaruan. Pahlawan masa kini bukan mereka yang berperang di medan tempur dengan mengangkat senjata, tetapi menjadi pahlawan generasi penerus kini dan masa akan datang untuk membangun Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

RRI Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Tonton Pro 2 di studio pukul 9.56 waktu Indonesia Timur. Kita cukupkan dulu teman-teman Pro 2 untuk sepadan. Next di pukul 10.05 bakal Lesti menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist.

Pro 2 menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist bareng Lesdi. Silakan yang mau request, mau salam-salam boleh banget 0984210013. Pro 2 Hitlist menemani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, dari jalan mereka nomor 74 di Papua Tengah. Itu dia lagu dari Naf, Menualah Denganku. Romantis banget ya lagunya, teman-teman berdua. Oke, next, nanti setelah ini bakal SD putarkan lagu yang lagi ngetrend banget di tahun 2026, teman-teman berdua. Ya, aduh, sorry banget ya, suara Lesdi lagi serak, lagi flu batuk. Jadi suaranya kayak gak enak didengar ya, teman-teman berdua. Oke, lanjut, nanti bakal Lesdi putarkan lagu dari Gustoh, Menyesal. Lagu ini enak banget didengar, teman-teman berdua. Setelah itu Marion Jola, Bebal. Dan next, lagu ini yang lagi pada ngetrend banget di Indonesia Top 20 Nabire, teman-teman berdua, yaitu NPD, Sempurnanya Aku. Langsung lagu Gustoh, Menyesal.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

satu megahertz sama terbaik kamu, teman-teman Prodi ya, di studio pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lesti pamit, nanti kita akan ketemu di besok siang ya, dengan santai siang. Selamat pagi menjelang siang, happy weekend.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih menemani kamu semua di siang hari ini, tentunya di Pro 2 Hitlist ya gengs ya. Di waktu yang sudah menunjukkan pukul 11.46 waktu Indonesia Timur. Tadi udah ada beberapa lagu-lagu hiburan yang udah Rona play untuk kamu nih, menemani kamu di Pro 2 Hitlist tadi ya teman-teman Pro 2. Ada siapa aja? Ada Bibi Rexha dengan Call On Me. Ada Adrian Hali featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Dancing in the Flame dari The Weeknd. Terus juga ada Ariana Grande, Yes And. Dan juga masih banyak lagi tadi lagu-lagu yang udah Rona play untuk kamu ya kan gengsya. Bahkan dari Malik and Essential dengan Kita Bikin Romantis. Dan Roni Parulian, Angin Rindu juga udah ada. Oke, beberapa menit ke depan di Pro 2 Hitlist dan kita bakal berganti segmen di Santai Siang ya teman-teman Pro 2. And by the way, happy Sunday teman-teman Pro 2 yang mungkin aja baru pada pulang beribadah ya di Minggu pagi ya tadi, maupun yang tadi subuh, maupun yang tadi jam 9 pagi gitu, atau mungkin tadi udah start di jam 8 ya teman-teman kita yang Katolik juga yang udah pada pulang beribadah di siang hari ini ya kan gengs ya. Happy Sunday, God bless you all. Oke, kayaknya kita dengar lagu yang semangat-semangat dulu nih teman-teman Pro 2 ya, yang mungkin kalian lagi pada monit di Pro 2 FM Nabira di siang hari ini, mungkin di rumah lagi pada masak-masak mungkin, atau mungkin yang lagi pada on the way menuju tempat wisata nih bareng keluarga ya kan gengsnya di siang hari ini. It's Ronald menemani kamu ya gengs ya, dengan satu lagu nih yang Ronald suka banget dengar kalau misalnya lagi dalam perjalanan gitu, kayak ini happy vibe banget gitu. Kamu nge-clubbing di mobil ya? Ih, Rona bertadi bang happy Sunday baru sudah nge-clubbing lagi. Sorry. Oke, langsung aja ada Charlie XCX featuring Billie Eilish dengan Guess.
1: Hey Billie, you there? You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives. Come on.
7: Bring them out. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton.
7: Stay tuned on Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
5: Oh, no.
6: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
7: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
8: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
9: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
7: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
4: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Stay tuned on Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
1: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo.
0: Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
2: Hoi, matikan rokokmu.
1: Iya bang, maaf bang.
3: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Dengan ternyata dia gila. Lagunya brutal juga ya, ternyata dia gila gitu. Oke, okay, kita masih stay di siang hari ini teman-teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Karena mau update informasi untuk kamu dulu nih teman-teman Pro 2, dan juga ini sekaligus juga topik yang sangat luar biasa ya untuk kita bahas nih di siang hari ini teman-teman Pro 2. Di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menyoroti meningkatnya paparan judi online pada anak. Nah, hal ini menurutnya menjadi alarm serius bahwa ruang digital itu menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan juga keselamatan anak. Arifa mengungkapkan data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik judi online. Nah, kondisi tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan juga memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Ya, namun ini juga merupakan bentuk kerentanan terhadap eksploitasi dan juga resiko digital yang membutuhkan penanganan menyeluruh, sistematis, dan juga serta kolaboratif ya teman-teman Pro 2. Menurutnya anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai modus eksploitasi digital. Karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka, dan juga masif, ini membuat anak muda ini mudah banget nih terpapar konten perjudian, yakni melalui iklan terselubung ya, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang tidak dipahami resikonya oleh anak. Nah, Arifa perlu penguatan upaya pencegahan edukasi serta juga pengawasan nih teman-teman Pro 2, bahkan juga pendampingan berkelanjutan. Di mana sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengungkapkan bahwa hampir 200 ribu anak di Indonesia ini terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun nih teman-teman Pro 2.

Ya kita lihat sekarang bahwa memang di era modernisasi seperti saat ini ya, atau era digitalisasi seperti saat ini, banyak banget nih teman-teman Pro2 konsep-konsep judi online yang berkembang juga nih. Gak hanya soal kayak angka-angka yang kita main tebak-tebak gitu ya kan, gengsian. Setahu Ronald sih judi online biasanya kayak gitu ya, kayak kita apa pasang-pasang angka kah kalau tidak salah tuh. Basically Ronald juga kurang tahu ya itu cara mainnya kayak gimana gitu, soalnya belum pernah main. Oke, selain itu juga teman-teman Pro2 ada juga beberapa judi-judi online, tapi dia berkedok game nih. Dan berkedok game ini yang memang ini yang banyak banget menyasar ke anak-anak. Memang dikhawatirkan banget nih oleh Ibu Mutia Hafid ya, bahwa emang ini anak-anak sekolah, bahkan mereka tuh rentan banget guys terkena scam perjudian online ini, teman-teman Pro2. Nah, ada beberapa

seorang YouTuber dia bisa promosikan game penghasil uang gitu. Siapa sih yang pasti gak akan gak percaya gitu. Apalagi nih dia seorang YouTuber yang so pastinya pasti terpercaya ya kan gengsnya, karena secara kan dia YouTuber, dia mukanya kelihatan gitu, terus ngonten-ngonten terus kan. Yoronok selalu lihat dia review-review game-game yang bisa menghasilkan uang gitu. Ronald kayak, eh ini seru nih gamenya nih. Ronald cobalah, bahkan sampai Ronald download 2 atau 3 game gitu yang dia rekomendasikan ya kan gengs ya. Awalnya mainnya sih enak gitu, meskipun belum bisa tarik duit ya. Ini pengalaman yang Ronald share sama kamu nih teman-teman Pro 2. Dan Ronald tidak tahu kalau ini sebenarnya jadi online yang berkedok game online gitu. Dan bahkan emang ini game itu ada di Play Store gak tidak waktu itu? Kayaknya tidak ada di Play Store. Jadi kita download langsung dari dia punya link link video gitu. Maka Ronald tuh udah berapa kali nonton dia punya video YouTube ya. Gak usah Ronald spill juga deh, kasihan takut nanti kena pencemaran nama baik lagi. Intinya kalau misalnya kamu cari di YouTube ya, game penghasil uang, pasti dia pemuka paling banyak keluar gitu, karena dia biasa review-review game-game gitu teman-teman Pro 2. Ya Ronald 2024 itu memang agak suspicious juga sih, kayak sedikit curiga juga, karena setiap kali dia bikin video dia selalu bilangnya kayak gini, oke dan untuk teman-teman semua harap bijak dalam berkomentar gitu ya kan, dia bilangnya gitu. Awalnya sih Ronald kayak ya udah percaya-percaya aja gitu, oh mungkin ada yang tidak percaya, jadi ada yang mungkin buzzer-buzzer komentar bilang ah ini fake lah dan lain sebagainya gitu. Ronald pikirnya kayak gitu ya kan gengsnya. Ya sudah, Ronald download itu game dan main gamenya tuh sekitar berapa, hampir lama sih, hampir berapa bulan gitu. Terus yang udah saatnya kayak macam sudah seharusnya nih Ronald udah bisa tarik uang ya kan gengsnya. Kalau gak salah itu 700 ribuan ya, 750-an gitu. Ronald udah mau tarik duit gini, dibilang harus selesaikan misi, harus mengundang teman 5 orang dulu gitu. Ronald lah, ini kenapa tidak dari awal gitu. Ya udah main berbulan-bulan, mana nonton-nonton iklan lagi. Nah itu yang harus kalian waspadai itu teman-teman Pro 2. Kalau misalnya ada game, ya permainan gitu yang kalian mainkan, terus banyak banget iklan-iklan yang muncul. Nah biasanya itu juga salah satu bentuk scam sih. Dan kita harus bisa mengantisipasi itu semua gitu teman-teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya game itu meminta data pribadi, ya kan gengsnya, bisa KTP, bisa kartu bank, nomor bank ya biasanya ya. Nomor kartu maupun itu kredit maupun debit nanti akan diminta gitu. Ya tapi syukur kemarin tuh mereka cuma minta Ronald punya nomor HP gitu atau akun Dana ya. Jadi Ronald cuma isi nomor HP sama nomor itu, nomor HP untuk akun Dana gitu. Ya, tiga-tiga Ronald aplikasinya tuh Ronald download gitu. Dan dia berkedok game online gitu. Jadi sekali lagi kayaknya menurut Ronald sih enggak ada game yang bisa menghasilkan uang deh. Ya. Kayak itu sesuatu yang too good to be true enggak sih? Kayak terlalu baik untuk nyata gitu, terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan gitu. Ya seperti kita kan lihat banyak orang kan jadi content creator itu kan gak gampang ya. Selalu pasti kalau kita tanya selebgram atau tiktokers, kita tanya mereka punya perjuangan bagaimana awal mula bikin konten dan lain sebagainya, pasti mereka selalu bilang gak gampang, kita mulai dari nol gitu, bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu baru bisa berkembang akun mereka gitu. Dan Ronald basically juga pas melihat itu, ya juga sih orang zaman sekarang tuh cari duit susah coy ya, apalagi nilai tukar rupiah ini kan sudah turun sampai oke lanjut lagi. Oke aman ya oke lanjut. Jadi kalau misalnya kita lihat ada advertisement atau iklan-iklan lah, ad lah. Kita kalau biasa lihat iklan-iklan yang kayak, ayo main 5 menit, hasilkan 2 juta rupiah dalam waktu 5 menit, matamu picek gitu. Kayak ada di mana gitu, orang kerja 5 menit digaji 2 juta gitu. Ya bahkan kalau di luar negeri kayaknya saya di luar ekspektasi banget gitu. Kerja 1 jam, sejam paling dibayar cuma 20-50 dolar gitu. Itu pun udah paling tinggi gitu. Ya, itu mungkin kok masih dapat ya 100-200 ribuan lah. Ya ini bayangkan guys, kalian ditawari iklan gitu ya kan, gengsnya dikasih iklan, dinontonin iklan, main game 5 menit hasilkan 2 juta rupiah. Atau tidak, main game tidak terlalu banyak.

kerja, tidak terlalu banyak kerja. Kerjanya enggak ribet. Cuman biasanya tuh ada tugas-tugas. Nah, ini satu lagi scam yang Ronald pengen sekali share sama kamu nih, teman-teman Pro 2. Apalagi untuk kalian generasi-generasi muda yang berpikir bahwa aduh, saya mau cari uang jajan deh, sampai pengen cari uang-uang pulsa lah. Saya pengen cari uang-uang pulsa lah. Saya coba cari pekerjaan-pekerjaan yang bisa kasih saya apa? Uang jajan gitu, atau aplikasi-aplikasi, atau mungkin game-game, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di media sosial gitu. Sekali lagi saya bilang sama kamu guys, dunia media sosial ini kejam ya. Apalagi untuk kalian memang baru-baru terjun sekali untuk melihat pekerjaan di media sosial itu, gak gampang coy ya. Spesifikasinya tuh langka banget gitu kalau misalnya kalian pengen mendapatkan uang. Ya, let's say kita sebut salah satu pekerjaan yang memang menjanjikan tapi spesifikasinya tuh susah banget, langka. Ronald sendiri udah coba ini udah mau 1 tahun ya kalau nggak salah, belum ada hasil gitu. Yaitu remote worker. Ya, remote worker, karena itu memang kita harus ikut kelas dulu sih biasanya. Kalau kita udah ikut kelas, kita join dalam grup, baru deh kita punya CV. Kita punya kayak akunnya kita itu dipromosikan gitu. Jadi kayak kita sendiri nanti dipromosikan oleh orang yang punya grup atau mungkin seminar itu gitu. Jadi kita harus join dulu gitu, teman-teman Pro 2. Dia tidak sama seperti MLM sih. Kalau remote worker dia tuh sifatnya personal gitu, dia pribadi gitu. Cuman emang ketika kalian mau menjadi seorang remote worker itu bisa, remote worker itu banyak guys. Kalian bisa jadi seorang data entry, data scientist, kalian bisa jadi editor, kalian bisa edit-edit foto, edit-edit video gitu, atau mungkin bikin laporan apa gitu. Ya Ronald basically kebanyakan sih di data entry Ronald belajarnya gitu. Masih belajar sampai sekarang juga nih, meskipun ini udah setahun ya kalau nggak salah nih. Ya udah ada beberapa website juga sih, seperti Viper, terus juga ada LinkedIn. Terus satunya lagi tuh apa tuh? LinkedIn. Terus ada satu lagi nih, Upwork. Nah, itu kan biasanya kita kalau misalnya kita mau jadi remote worker, kita biasanya pakai website-website itu nih, teman-teman Pro 2. Nah, untuk kalian yang tanya, "Nal, itu betulan, Kak?" Ya itu memang betulan. Ini jujur. Kalau kali ini betulan sih, karena emang udah ada beberapa orang juga yang memang sampai memutuskan tidak untuk bekerja di perusahaannya gitu. Kayak macam contohnya kayak macam Ronald nih, kayak sudah bekerja lagi sebagai seorang penyiar dan Ronald fokus sebagai seorang remote worker. Karena emang jujur li, gaji seorang remote worker itu menjanjikan gitu guys. Ya kalian kerja 2-3 jam aja, kalian bisa dibayar 6-7 juta. Karena itu dibayarnya pakai dolar ya kan gengs ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya mau menjadi seorang remote worker itu memang gak gampang guys. Kalian harus memang kayak join-join circle-nya para remote worker yang lain gitu. Kalian harus join circle, terus juga ikut kelas remote worker dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau misalnya berbicara soal penipuan itu pastilah masih ada gitu. Mau di semua platform itu pasti juga ada penipuan. Biasanya tuh mereka akan kelihatan tuh kalau misalnya mereka kasih kalian tawaran tapi too good to be true juga gitu. Kayak misalnya kamu ditawari kerja 1-2 jam atau 1-5 jam, terus kamu digaji 30 juta. Ya. Gak manuk akal gitu. Aduh, kalau 1-5 jam gajinya 30 juta, saya juga mau coy. Siapa sih yang gak mau gitu. Meskipun harus duduk standby 5 jam di depan laptop atau komputer atau HP juga, saya juga mau gitu. Oke, next adalah penyebaran berkas aplikasi yang berbahaya. Nah, ini Ronald punya mama dengan bapak tuh pernah ini tidak tahu gitu. Masuk undangan, ada yang kirim undangan gitu. Bahkan dari kontak HP-nya, ini makanya Ronald bilang ini orang-orang tua juga. Bukan hanya anak-anak, tapi orang-orang tua juga harus kita ingatkan, teman-teman Pro 2 ya. Kalian punya orang tua, kalian punya tante, om, tetangga bahkan, atau siapapun lah yang kalian rasa masih gaptek gitu. Dan harus memang kita ajari betul cara menggunakan media sosial ini dengan baik seperti apa ya. Jadi kalau misalnya ada yang kirim undangan, terus cuman tulisan aja undangan pernikahan ya, tidak ada tulisan undangan pernikahannya siapa dan siapa gitu, mending jangan dibuka gitu. Kalau misalnya udah terlanjur dibuka, ya udah pasti data kalian bakalan kehack gitu, atau data pribadi kalian bakal tercuri ya. Mau paspor Google kalian itu bisa diakses guys dengan gampang gitu.
Ya, jadi ada juga beberapa seperti contohnya penyebaran link apa namanya? Tautan berisi berkas aplikasi gitu. Aplikasi berbahaya yang dikirim melalui pesan singkat. Berkas ini juga dapat mencuri data pribadi dan juga bisa diam-diam menginstal aplikasi judi ya secara kita tidak duga gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga ada biasanya modus nomin ya, nomina. Itu biasanya sindikat meminjam atau menyewa KTP. Ya, sewa KTP, nomor rekening, hingga dompet digital milik orang lain untuk menutupi jejak aliran dana ilegal mereka. Atau seperti orang yang pengen money laundry tapi gak pengen nge-track ke mereka, jadi mereka pakai rekening orang lain. Jadi kalau misalnya kalian punya teman atau siapapun tiba-tiba kayak, eh pinjam rekeningmu dong, saya mau ini. Ya, usahakan ketika misalnya dia mau pinjam seperti itu, bilang kalau misalnya ada yang mau transfer uang masuk ke saya punya rekening, usahakan tulis keterangan ini uang apa yang masuk di saya punya rekening. Jangan kalian kasih-kasih doang gitu aja gitu. Meskipun itu teman ya, gengs ya. Karena kita tidak tahu ya, takutnya nanti kita yang kena gitu ya kan, gengs ya. Dan ini paling sering sih, paling sering terjadi di dunia media sosial yang Ronald harus banget kasih ingat sama kalian semua nih, teman-teman Pro 2, terutama untuk adik-adik yang masih sekolah. Ya pasti kita akan tergiur sekali dengan yang namanya giveaway. Jujur, saya waktu masih sekolah 2017 lah. Ya sekitar tahun-tahun itulah. Ale itu tuh kalau macam sama main Instagram pada saat itu, terus saya lihat kayak giveaway dibagikan iPhone. Dulu tuh masih iPhone berapa ya? iPhone 7 ya kalau enggak salah itu. iPhone 7. Iya, iPhone 7. iPhone 7 gitu. Wah, Ronald pertama kali lihat tuh langsung dagu jatuh gitu. Syaratnya apa nih supaya bisa dapat giveaway? Syaratnya follow akun ini, berikan likes, berikan komentar, ketik komentar sebanyak-banyaknya gitu. Ya pasti kayak gitu ya kan. Dan juga membagikan akun Instagram ini ya gitu. Nah itu contoh giveaway palsu coy. Ya gak ada giveaway-giveaway yang kayak gitu. Tapi meskipun Ronald sekarang jelaskan ini ke kamu jujur, saya pernah juga kena. Wih, saya follow tuh ada berapa orang gitu. Ada 6 orang kah saya follow di Instagram tuh. Terus saya like-like dong postingan semua nih guys. Baru postingan tuh bukan sedikit kah coklat. Saya like dong postingan nih banyak. Sampai baru setiap di komentar tuh saya komentar kasih love, saya kasih love gitu. Berharap ya, berharap dapat giveaway gitu. Ih, berhari-hari ya tinggal buka-buka saya punya notifikasi nih. Tidak ada notifikasi yang masuk, tidak ada DM yang masuk kah. Iya, bilang ini kayak memang penipuan. Ini situ baru sadar. Jadi kamu zaman sekarang jangan terlalu pada percaya giveaway lah kalian. Kecuali kalau misalnya yang sekarang yang buat giveaway ini dia tuh YouTuber, influencer yang emang udah terkenal sekali gitu guys ya. Tapi kalian harus ingat juga kalau misalnya giveaway-nya yang ngotak dikit gitu, bisa gak sih? Kayak kalau misalnya Ronald tuh kadang-kadang lihat sama heran sama penipu-penipu zaman sekarang ya. Kok bisa mereka nipu tapi gak ngotak juga gitu. Kayak misalnya mereka bilang, mereka kasih giveaway iPhone 17 Pro Max gitu. Ronald bilang, jir ini siapa yang kasih iPhone 17 Pro Max ini? Dia keluarga saya sudah 30 jutaan ke atas gitu. Ya seharga-harga sudah 30 jutaan ke atas gitu gengs. Siapa yang mau rela kasih 30 juta gratis gitu? Apalagi kalau misalnya mereka bilang gini, tersedia iPhone 17 Pro Max dikasih ke 5 orang tercepat gitu. Ronald akan langsung tertawa dan langsung saya akan laporkan dia punya akun, jujur. Jujur saya akan langsung laporkan dia punya akun gitu. Kayak apa-apaan ini? Gak ngotak banget. Kalau menipu orang tuh cerdas dikit gak sih? Aduh, iPhone 17 Pro Max. Bisa juga tawarkan laptop Asus yang bisa sampai ke 40 jutaan ya. Bukan Asus, sorry, laptop ini HP. Itu kan mahal tuh guys ya. Bisa sampai 40 jutaan. Saya sampai dunia gak ada saja nih. Saya mau pengen sekali mau beli laptop itu, tapi sampai belum ada. Jadi biasa kalau saya lihat orang giveaway kayak gitu tuh, saya bilang aduh stop sudah kan. Nanti orang-orang yang macam belum tahu giveaway ini kayak bagaimana nih, nanti dong bisa, aduh terserah. Dan juga ada jangan sampai ketipu kalian ya. Biasanya sekarang tuh ada juga lelang. Nah ini
Ronald punya teman pernah kena sendiri nih guys, dan kan tahu itu dia kena scam itu untuk lelang sepatu Nike kalau nggak salah. Kan tahu sepatu Nike itu sepatu branded juga gitu, gengs. Yang kisaran harganya bisa jutaan, itu yang ori ya, bisa sampai jutaan gitu. Nah terus di situ dia Ronald punya teman ini dia bayar cuman 2,5 ya 2.500.000. Karena katanya itu harga netnya gitu, dan dia punya tawaran yang paling tinggi 2.500.000 gitu. Ya mulai dari ada yang nawar mulai dari 500, 1 juta, sampai dia tawar sampai 2.500.000 dan dia sudah kirim uangnya dan barangnya tidak sampai. Gitu. Dia lihat di mana Ronald? Dia lihat di Instagram, ya. Jadi sekali lagi kalian berhati-hati ketika kalian buka Instagram. Sekarang tuh modus penipuan itu bukan cuman kayak zaman dulu yang telepon kayak tolong transfer mama uang ya, mama lagi kecelakaan misalnya, atau tolong transfer uang ma, misalnya telepon dari anak ke orang tua ya, ma tolong kirim uang segini ma untuk jaminan saya keluar dari kantor polisi, saya ditilang ma gitu, dan lain sebagainya. Gitu. Bukan itu kan udah scam-scam zaman dulu ya kan gengs ya. Oh, zaman sekarang tuh orang punya cara tipu kita juga tuh sudah luar biasa tinggi. Ya dong, punya ide-ide kreativitas itu dong pakai dengan cara yang menyusahkan orang lain ya. Tidak ada rasa iba sama sekali gitu ya. Kita doakan orang-orang seperti begitu mereka tuh melarat gitu ya. Dengan cara menipu orang, yang kasihan orang juga padahal ini lagi butuh gitu ya kan gengs ya. Oke, selain promosi dan juga giveaway palsu, ada biasanya tuh penyamaran sebagai influencer. Ada banyak akun palsu dengan banyak pengikut bot ya, biasa digunakan di media sosial untuk menyebarkan tautan dan juga testimoni kemenangan palsu. Ya biasanya nih lebih ke ini biasanya kasus-kasusnya tuh untuk ya promosi-promosi akun. Ya biasa promosi-promosi akun seperti contohnya ada, wih kita lihat ini kayaknya influencer nih soalnya dia punya followers 1 juta viewers, 1 juta viewers, 1 juta followers gini. Pasti kita akan tertarik gitu, wah ini 1 juta followers. Terus dia bilang disitu, oke bagi teman-teman yang pengen dapat banyak followers sama kayak saya juga, bisa nanti follow saya terus DM ya. Ketika kamu sudah DM dia bilang gini, kak silakan bayar uang apa misalnya gitu, uang tip kah atau ya uang join member kah dan lain sebagainya, entah itu member apa juga ya, 500.000 gitu. Ya dan akhirnya ketipulah kalian gitu. Ada juga biasanya iklan-iklan terselubung yang memang menyusup ke situs-situs resmi ya, seperti situs pendidikan, pemerintahan, bahkan mereka menyewa ruang promosi pada platform populer, let's say Instagram. Instagramnya Ronald juga sudah was-was juga dengan Instagram punya iklan-iklan. Karena beberapa iklan di Instagram juga begitu coy. Maksudnya iklannya tuh iklan-iklan judi gitu. Jadi hati-hatilah kalian ya, dan juga jangan cepat tergiur. Sekali lagi Ronald ingatkan, judi itu tidak baik ya. Mau kalian bilang gini, "Ih Ronald, tapi saya main judi kok Ronald, saya dapat uang 2 juta cair kok Ronald." Iya, itu baru ya. Ibaratkan kalian tuh ikan. Ya, ikan yang dikasih makanan dulu gitu. Ikan yang dikasih makanan gitu. Sampai kayak rasanya kalian udah menikmati, kalian yang kejar kail, baru kalian ditarik gitu. Habislah kalian. Ya, uang kalian bisa raib semua gitu. Ya. Nah, ya namanya judi online tuh enggak ada yang benar, coy. Tidak ada. Sekali lagi, judi online tuh enggak ada yang benar, ya. Jadi, berhati-hatilah kalian. Judi online itu bukanlah jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, guys. Tapi itu skema penipuan yang berujung pada kecanduan dan juga kerugian finansial yang besar banget, guys. Ya. Sekali lagi itu bahaya, itu sangat merugikan kita semua, teman-teman perdua. Jadi berbijaklah kalian ya dalam menggunakan sosial media. Kalau misalnya mencari kerja yang baik, kalian bisa ini Ronald kasih tips ini betul-betulan ya, gengs. Ya bukan Ronald mau ngiklan atau gimana gitu. Kalian bisa ngonten, itu yang paling pertama. Ya bisa ngonten. Tapi kalau misalnya kalian rasa Ronald kayak itu bukan saya punya fashion, bukan saya punya passion. Saya punya passion itu di biasanya mengetik, atau saya suka mengedit-ngedit foto, saya suka ngedit-ngedit video, saya suka fotografi. Ya kalian bisa tuh cari website-website remote worker. Remote worker sih menurut Ronald salah satu jalan pintas yang baik sih, karena remote worker tuh udah diawasi juga oleh OJK, apalagi LinkedIn ya. LinkedIn kah itu sama juga Upwork sama Fiverr, ketiga website ini itu Ronald udah lihat nih, bagus sih. Sama ada satu lagi. Ada satu nih Ronald lupa tuh. Namanya apa ya?
dia buatan Indonesia juga gitu teman-teman. Oh, Kita Lulus, yaitu Kita Lulus. Kita Lulus itu juga sudah terawasi oleh OJK ya, jadi aman lah gitu. Cuman memang harus ada beberapa part-part di mana kalian harus memang join seminar, kalian harus join circle dulu gitu. Dan itu juga untuk mendapatkan materi itu kalian harus bayar dulu gitu teman-teman Pro 2. Ya tapi itu memang langkahnya harus kayak gitu dan memang seperti itu gitu teman-teman Pro 2. Biasanya kisaran 300 ribuan, 400 ribuan gitu. Enggak sampai 500 gitu. Nah, kalau udah sampai 500 itu berarti scam ya, jangan percaya ya teman-teman Pro 2. Oke, jadi bijak-bijaklah kalian untuk mencari pekerjaan saat ini teman-teman Pro 2 yang udah punya pekerjaan terus pengen cari pekerjaan sembilan yang lain. Mungkin bisa dicoba dengan usaha kecil-kecilan atau mungkin kembangkan kalian punya karir atau hobi gitu. Misalnya kalau kayak Ronald biasanya kan lebih mengembangkan skill di bidang public speaking. Jadi harus bisa ya berbicara dengan baik, terus juga bisa tahu cara pandu acara dengan baik supaya bisa dipanggil sebagai seorang MC, ya bisa dipakai lah sebagai seorang MC dan itu bisa menambah penghasilan kita. Intinya skill itu penting ya teman-teman Pro 2. Mau kalian mau bawa ijazah kalian yang lulus dengan predikat terbaik pun, tapi kalau skill kalian cuman biasa-biasa aja, cuman pintar di bidang akademis tertentu, ya sama aja gitu. Intinya skill. Skill kita tuh penting banget sih teman-teman Pro 2. Apalagi untuk nanti teman-teman Pro 2 yang mungkin kalian mau lulus sekolah nih, fresh graduate ya. Biasanya fresh graduate itu yang ditanya tuh skillnya, ya. Skill. Jadi jangan kalian bangga bilang gini, kemarin saya ujian nasional saya punya nilai 100 bahasa Indonesia. Kemarin saya ujian nasional saya punya matematika 100 gitu. Enggak, itu enggak dilihat teman-teman Pro 2. Yang lihat tuh cara kalian kerja seperti apa, skill kalian kerja gimana, itu yang menentukan gitu kalian di dunia kerja ya. Jadi nilai itu cuman sebagai penopang aja gitu menurut Ronald ya. Menurut Ronald gitu. Menurut Ronald nilai itu cuman penopang karena yang dilihat itu adalah hasil kerja kalian gitu. Bukan hasil ujian, hasil ulangan kalian. Oke? Ya. Tapi tetaplah berprestasi dalam dunia pendidikan juga teman-teman Pro 2 karena itu bisa mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi seorang yang disiplin, bagaimana menjadi seorang yang bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan. Ya, jadi kalau misalnya kalian kerjakan soal terus kalian dapat 100, berarti kalian udah mengerti bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan gitu, ya. Seperti itu. Oke, kita masih stay di santai siang teman-teman Pro 2 yang so pastinya nih Rona masih menemani kalian juga dengan lagu-lagu yang asik untuk kalian dengarkan juga di siang hari ini nih teman-teman Pro 2. Oke, okay? Stay tune bareng Ronald masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kita yang sama di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Prodo FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membeberkan sejumlah inovasi Polri untuk memanfaatkan dan meningkatkan produksi pertanian nasional. Inovasi tersebut dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan juga produktivitas petani Indonesia. Dan Kapolri mengatakan Polri bekerja sama dengan UMKM lokal dalam pengembangan briket tongkol jagung bersama Miracle Carbon. Produk tersebut memanfaatkan hasil samping pertanian sebagai energi alternatif ramah lingkungan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya teman-teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Hingga 15 Mei 2026, progres pembangunan tercatat mencapai 50,47% untuk melampaui target rencana sebesar 50,44%. Pembangunan sekolah rakyat tersebut dilakukan di atas lahan seluas 77.005 meter persegi, di mana nilai proyek pembangunan ini mencapai 911,48 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan investasi jangka panjang pemerintah. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak di daerah. Pembangunan sekolah rakyat Pacitan dilaksanakan Kementerian PU melalui kontraktor PT Brantas Abipraya atau Persero, di mana kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang modern. Sejumlah fasilitas yang tengah dibangun meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Selain itu, pemerintah juga membangun asrama putra-putri, rumah guru, masjid, kantin, dapur umum, sarana olahraga, hingga gedung penunjang lainnya.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2, Perdana Pemerintah Pemerintah Malaysia mengalokasikan hampir 1 miliar ringgit atau sekitar 4,4 triliun untuk memperbaiki toilet di sekolah-sekolah di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan alasan dibalik keputusan tersebut. Hal itu disampaikannya saat peringatan Hari Guru Nasional Malaysia ke-55 tahun 2026 di Ipoh, Perak, Sabtu 16 Mei 2026. Dalam sambutannya, Anwar menegaskan bahwa anggaran besar tersebut diperlukan karena banyak fasilitas toilet sekolah yang tidak diperbaiki selama 2 dekade. Rencana anggaran perbaikan toilet sekolah ini sebenarnya telah disampaikan Anwar sejak awal tahun lalu. Ia menilai kebersihan toilet memiliki peran penting dalam pendidikan karakter pelajar, termasuk mengajarkan kebersihan serta nilai-nilai moral.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Bro, mau kemana?
1: Biasa, sibuk, banyak urusan.
0: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
1: Santai saja, bro. Ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau. Duluan ya, bro.
0: Dibilang bandel.
2: A few moments later.
0: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
1: Aduh, sakit. Sakit.
0: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
1: Tobat saya, bro. Tobat, aduh, sakit.
0: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

Podcast. Memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Lovers yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10 yang ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 yang ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

baik kamu, teman pro 2. Ketemu lagi bareng Suci di malam hari ini ya, edisi siaran hari Minggu 17 Mei 2026. Di malam ini teman pro 2, Suci masih temani kalian semua di segmen Sore Ceria ya teman pro 2, sampai nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam mulai dari jam 8 sampai nanti ditutup siaran di jam 12 malam. Pokoknya hari ini teman pro 2, Suci temani kamu yang sedang malam Senin Ria ya, dengan berbagai musik dan juga nantinya akan update informasi buat kalian semua. Seperti biasanya juga teman pro 2, di hari Minggu nanti di jam 9 kita akan gabung ya ke barang pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie. So stay tune aja bareng Suci di pro 2 Nabira, teman terbaik kamu.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pasti di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari grup K-pop Elite ya, yang mencatat pencapaian tertinggi mereka nih, teman Pro 2, setelah merilis ya mini album Mamihla Pinatapai yang memasuki tangga lagu Amerika Serikat, di mana Billboard ini mengumumkan album tersebut debut di peringkat 26 Billboard 200 di hari Selasa 12 Mei 2026.

mencapai menjadi pencapaian terbaru ya untuk perdana Eilish yang menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Jadi album terbaru mereka teman kedua ya. Ini itu judulnya agak susah ya. Sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya yang memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut. Album Super Real Me juga sebelumnya teman berdua yang mencapai peringkat ke-93 ya dalam daftar album populer mingguan Amerika. Sementara I Like You dan Bomb masing-masing menempati posisi 94 serta 171.

Selain Billboard 280, Eilid ini kembali memuncaki tangga emerging artist setelah sebelumnya sempat meninggalkan daftar tersebut. Album Mamihla Pinatapai juga langsung menduduki posisi pertama tangga World Album serta Top Dance Album minggu ini. Penjualan album terbaru Eilid 282 turut menunjukkan performa kuatnya melalui

Dengan pencapaian album terbaru, teman produ, Ailid ini kembali memasuki tangga artis 100 pada posisi 26 minggu ini. Posisi tersebut menandai pekan keempat tidak beruntun Ailid bertahan dalam daftar musisi populer versi Billboard.

0: Iya nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana?
2: Saya tahu main slot itu bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh, udah nih yuk.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Info Pro 2 FM.

Sudah aku bahas satu teman terbaik kamu, teman Pro 2, waktunya info Pro 2 di malam hari ini. Informasi pertama teman Pro 2, promotor resmi merilis detail harga tiket konser Baby Monster untuk tur dunia Cium di Jakarta. Pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan tersebut. Konser Baby Monster dijadwalkan akan berlangsung di Indonesia Arena pada Sabtu 17 Oktober 2026 dan Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur dunia 2026-2027 mereka di Asia dan Oseania. Informasi terakhir teman Pro 2, sequel film Sonic the Hedgehog telah rampung diproduksi. Hal itu disampaikan oleh sang sutradara Jeff Fowler. Diadaptasi dari video game populer Sega, film yang diproduksi Paramount Picture ini dijadwalkan akan tayang di bioskop 19 Maret 2027. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

92 film laut bercerita karya sutradara Yosep Anggi Nun resmi terpilih untuk dipresentasikan dalam program Have Goes to Cannes Film Festival yang menjadi bagian dari Mers Du Film atau Pasar Film Internasional di Cannes Film Festival 2026. Kabar ini menjadi pencapaian penting ya bagi perfilm Indonesia karena proyek tersebut akan diperkenalkan langsung kepada distributor, agen penjualan, investor hingga kurator festival film dari berbagai negara. Sutradara Yosep sendiri dijadwalkan hadir langsung di Cannes untuk memperkenalkan proyek laut bercerita sekaligus menampilkan cuplikan pendek dari film tersebut kepada para pelaku industri perfilman dunia. Sebagai informasi, Taman Pro 2, film Laut Bercerita sendiri merupakan film yang diadaptasi dari novel populer karya Leila S. Chudori yang pertama kali terbit di tahun 2017. Novel tersebut menjadi salah satu karya sastra Indonesia ya yang paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir karena memang mengangkat tema sejarah kelam Indonesia menjelang runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir 1990-an. Jadi secara garis besar ya Taman Pro 2, film ini tuh menceritakan pada tokoh biru laut ya, seorang mahasiswa sekaligus aktivis muda yang aktif dalam gerakan perlawanan terhadap pemerintahan otoriter. Dan laut bersama dengan teman-temannya terlibat dalam diskusi bawah tanah, penyebaran buku-buku terlarang hingga aksi demonstrasi yang menuntut kebebasan dan keadilan sosial. Namun aktivitas tersebut Taman Pro 2 membuat mereka menjadi target aparat negara. Dan situasi ini mulai berubah ya, semakin mencekam ketika laut dan juga sejumlah aktivis lainnya ini mengalami penculikan serta penyiksaan, di mana mereka ini ditahan secara rahasia dan mengalami berbagai tekanan fisik maupun mental. Film ini Taman Pro 2 nantinya diperkirakan akan menggambarkan sisi kemanusiaan para korban penghilangan paksa, termasuk rasa takut, kehilangan, dan harapan yang masih tersisa di tengah situasi represif. Tidak hanya berfokus pada laut, Taman Pro 2 nantinya juga cerita ini akan menyoroti keluarga yang ditinggalkan, terutama sang adik yang terus mencari keberadaan kakaknya setelah menghilang tanpa jejak. Perspektif keluarga korban ini menjadi salah satu elemen emosional ya yang paling kuat dalam kisah ini karena memang memperlihatkan luka panjang yang harus ditanggung akibat tragedi politik masa lalu. Sebenarnya ya Taman Pro 2, kalau kalian memang yang punya minat sama buku, kayaknya sudah tidak asing sekali sama film sama buku Laut Bercerita karena memang buku ini sendiri kan menarik perhatian publiknya karena bukan hanya popularitas novelnya tetapi juga karena tema yang dianggap ini sangat relevan dan sensitif dalam sejarah Indonesia. Dan terpilihnya Laut Bercerita dalam program Have Goes to Cannes dianggap sebagai langkah besar bagi perfilman Indonesia untuk membawa cerita lokal dengan isu kemanusiaan ke panggung dunia.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Prodo FM.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Termasuk.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Grenze.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di RRI Pradua Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Suci masih temani kamu dengan beberapa lagu. Dan nantinya akan update juga ya informasi di malam hari ini. Masih temani kamu di segmen cerita penutup hari sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Timur.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary.
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di RR Pro 2 Media, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga teman Pro 2 sama Suci di malam hari ini. Teman Pro 2, ada satu film yang lagi banyak diperbincangkan ya di media sosial, yaitu ada film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan ya, yang merupakan film drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu.

Pro 2 sudah resmi tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia di hari Rabu kemarin, 13 Mei 2026. Jadi film ini tuh menceritakan kehidupan Keisha ya, seorang mahasiswi tingkat akhir sekolah film yang sedang menghadapi konflik keluarga teman Pro 2. Dan kehangatan keluarganya ini perlahan berubah ketika sang ibu ini mulai mengalami gangguan ingatan sampai melupakan berbagai kenangan penting. Sementara itu karakter UK sendiri, teman Pro 2 di film ini tuh digambarkan sebagai guru favorit sekolah sekaligus ibu penyayang yang sangat dicintai sama keluarganya. Dan konflik ini semakin memuncak ya ketika Keisha ini harus memilih antara mengejar mimpi pribadinya atau harus menemani ibunya di rumah. Nah, film ini merupakan film yang disutradarai sama Kunz Agus yang memang sebelumnya sudah menggarap film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah ya teman Pro 2. Sementara untuk naskahnya sendiri ditulis sama Alim Sudio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan serta hubungan keluarga penuh makna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara di sana kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran Minggu 17 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas, Suci Ramadhani, mengucapkan selamat malam, sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Nabire yang menggunakan pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 18 Mei 2026. Bertepat di hari Senin, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Nabire Papua Tengah, selamat pagi teman kreatif, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Nabire kembali lagi menyapa Anda di pagi hari ini bersama saya di sini Martin yang bertugas di hari ini ya. Secara di hari Senin di awal minggu kerja yang baru ya, di minggu yang kedua. Di minggu yang ketiga ya. Waduh, minggu kedua. Di minggu ketiga di bulan Mei ini ya. Harapan Martin sih buat teman-teman tetap semangat aja ya. Karena mungkin sudah libur dengan sekian lama ya, mungkin 3 hari guys ya. Ya, 3 hari atau 2 hari itu udah cukup lah ya teman-teman ya. Jadi Martin juga berharap di awal minggu kerja yang baru ini kita jauh lebih semangat lagi ya. Oke, kita awali dulu di Judge Music.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di spot yang pasti di Pro 2 Hitlist ya. Kita akan melangkah ke segmen yang selanjutnya di Spada Song Top Key, teman Pro 2.

0: Bust that pussy open, then I tell her bring it back. Bust that pussy open, then I tell her bring it back. Bust that pussy open, then I tell her bring it back. Bust that pussy open. Bust that pussy open. Bust that pussy open.
1: Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnawire, Papua Tengah, pukul 7:42 waktu Indonesia Timur. Ya, waduh, cuaca di pagi hari ini cukup dingin banget sih ya guys ya. Sehingga mungkin buat teman-teman juga yang masih apa nih, masih beristirahat ya, aduh bangun dong ya, udah pagi nih, waktu udah menuju ke pukul 7:42 ya waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman yang mau kembali melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ini, ayo come on, bangun pagi, jangan sampai Anda terlambat lagi ke tempat tugas Anda ya. Dan ingat teman-teman, selalu memperhatikan kelengkapan kendaraan Anda, mulai dari STNK, pajak ya, hingga mungkin SIM Anda ya. Nah, serta mungkin situasi maupun kondisi keadaan kendaraan Anda semua ya, baik itu mulai dari lampu sein ya, oli mesin ya, atau filter oli ya. Oke, yang pastinya ban mobil juga itu perlu diperhatikan ya, ketika mungkin masa waktunya udah habis ya, alias ban mobil Anda maupun motor Anda udah nipis ya, alangkah baiknya diganti dengan yang baru ya, seperti itu. Oke, dan juga patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan raya ya. Terkadang Martin juga bingung ya. Bingung kenapa Martin? Waduh, pagi-pagi aku sudah bilang aku bingung ya. Maksud saya bingung itu udah Martin gini, teman-teman. Ya, biasa kita di Nabire ini ya, kita punya nyawa nih 9 nyawa ya. Tahu kan 9 nyawa? Ya, apa ya, saya kita selalu melanggar lalu lintas ya, mulai dari lampu merah ya, kita mengendarai kendaraan juga kadang kita lawan arah ya, yang arahnya sebenarnya bukan milik kita, kita pergi ambil ya, ambil jalur itu untuk kita mau tiba dengan cepat ya di tempat tinggal kita maupun ya tempat tujuan yang mungkin kita mau samperin gitu ya teman-teman ya, sehingga mungkin kita lebih memilih memotong peleh ya supaya cepat tibanya kan gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau tiba dengan selamat, nggak apa-apa, tapi kalau kecelakaan, ah ini teman-teman, kadang kita itu cuek ya, masa bodoh dengan sesuatu hal yang kecil gitu ya. Nanti kalau udah kecelakaan baru kita mau ribut sana ribut sini, saling lempar kesalahan kan gitu, padahal udah salah gitu kan. Kadang terjadi itu ya, apa sih, tidak datang bilang, "Eh, saya mau datang nih menghampirimu, hati-hati ya." Enggak ya kan, ketika udah terjadi ya sudah selesai, mau gimana lagi kan gitu ya. Kadang kita kalau lihat pelanggaran-pelanggaran terjadi itu banyak di SPK nih, jalan turunan SPK ya, dari jalan Jakarta menuju ke jalan Samratulangi ya. Baik itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran mobil-mobil yang berplat hitam, berplat merah ya, berplat pokoknya ya macam-macam lah ya, baik itu mobil maupun motor ya. Teman-teman ya, itulah sesuatu hal yang seringkali kita menyepelekan ya. Teman-teman ya, itu mungkin karena belum sial aja ya. Nanti kalau udah sial baru kamu mau baku salahkan siapa ya kan. Jadi hati-hati aja teman-teman ya, hati-hati teman-teman, hati-hati dengan sikap maupun perbuatan kita ya. Kadang kita udah salah, kita mau pergi bela lagi gitu ya. Kok pemata di mana ya tuh? Kok tidak lihat kah? Karena begitu ya kan? Kok putana? Ya kok putana? Kok tidak pikir juga kita lahir dari mana? Dari tanah ya toh? Jadi jangan ketika kita udah salah baru kita mau ribut, kita mau ini apa segala macam. Hati-hati, jangan cari keuntungan di atas penderitaan orang lain ya. Kita Terkadang penderitaan orang lain itu bisa membuahkan hasil yang buruk untuk kita ke depannya, ya toh. Kadang gitu, teman-teman, ya. Kita apa sih? Minta ya, minta ganti rugi ya. Kok ganti rugi? Kok bayar saya punya mobil, ya kan? Kok bayar saya motor, ya? Ini saya luka-luka nih, ya kan? Ya, enggak apa-apa, ya. Kamu boleh marah, kamu boleh apa sih macam sama orang. Tapi ingat, Tuhan selalu maha adil. Apa yang kau berbuat hari ini dengan perbuatanmu yang tidak menyenangkan orang, ya besok lusa itu akan kembali pada dirimu, punya kehidupan. Jadi hati-hati aja, teman-teman, ya kan? Hati-hati, ya hati-hati ketika mau mengambil keputusan dalam hidup. Ya, kalau Anda salah, akuilah kesalahan Anda dan tanggung jawab, kan gitu. Jangan sudah salah, tapi lepas tanggung jawab, kita balik lempar kesalahan kepada orang tersebut, gitu. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk bertindak yang jujur, ya. Belajarlah untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, kan seperti itu, teman-teman. Ya, ini bukan arti mengguru ya, tidak. Tapi ini realita hidup yang kita bicara, gitu. Banyak kan pelanggaran-pelanggaran terjadi, tidak pakai helm, lampu seinnya kemana, beloknya kemana, kan gitu. Ya, orang tegur kita balik tegur orang, marah orang, ya kan. Kadang gitu ya. Contoh mungkin kemarin kita lihat ya di TikTok ya. Pengendaraan merekam video ya kan, di arah Jalan Jakarta ya, lampu merah Jakarta menuju Potong Pelek ke Jalan Slametulangi. Ya, ditegur, dibalik tegur lagi, marah, ya kan? Ini teman-teman, ini sesuatu budaya kita yang kurang baik untuk kita apa berlalu lintas di jalan raya, kan gitu. Hati-hati aja teman-teman, belum sial teman-teman, saya cuma bilang belum sial, ya toh. Nanti kalau sudah sial ya sudah, siap-siap masing-masing tanggung jawab masalah yang ada, kan seperti itu. Saya cuma bilang jangan cari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Jangan mencari keuntungan di balik kerugian orang lain, ya kan? Jadi kalau salah bilang salah dan minta maaf dan bertanggung jawab, selesai toh. Karena yo biasa begitu toh, minta ganti rugi lah, minta ini, padahal kita salah, ya kan? Kita salah, kita yang langgar lampu merah, kita yang salah arah, ya kan? Tapi kita minta ganti rugi ketika kecelakaan. Saya cuma bilang waktu akan ada untuk kamu, ya toh. Apa yang kau makan dari hasil yang tidak baik, maka itu akan kembali juga dengan hal yang tidak baik untuk kamu kehidupan. Memang orang ikhlas, ya toh, orang ikhlas, tapi Tuhan balas itu tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, kawan. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Ya toh, betul tidak? Iya, karena semuanya itu akan membuahkan hasil yang setimpal dengan perbuatan kita, teman-teman. Jadi hati-hati aja ya. Hati-hati, jangan merugikan diri orang lain demi kesenangan Anda pribadi ya. Jadi mulai dari sekarang, tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang lain dan hati siapapun orang. Ya, asik. Oke. Ya, Martin bicara ini kan untuk kebaikan, bukan untuk yang tidak baik ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Itu mengenai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ya. Di sisi lain juga ya, apa ya sih, kalau saya mau bilang ya, di balik kesalahan kita mencari keuntungan, ya kan? Kita udah salah tapi masih mau ngotot, masih mau minta ganti rugi sana sini, ya kan? Jadi ya, hati-hati aja lah, ya hati-hati dalam bersikap dengan yang tidak apa, yang tidak profesional, kan seperti itu. Cuma kamu cara yang lain. Kubilang aku gak main-main. Apa yang kau mau? Okay, dan juga selamat pagi aja buat teman-teman juga yang mungkin saja buat tuan mama-mama, bapak-bapak ini yang apa sih, yang lagi ngurus kebun mungkin sebentar, ya kan? Biasa kalau tuan sudah pensiun kan, tuan paling punya kesibukan tuh ngurus kebun, ya kan? Mungkin bercocok tanam, ya. Martin sebenarnya senang seperti itu, teman-teman, ya. Saya kalau juga punya kebun ada, ya mungkin saya punya waktu habis di kebun, ya kan? Tapi saya nggak punya kebun, ya kan? Karena saya itu orangnya paling senang tuh bekerja, ya, daripada duduk ngegosip, ya toh. Kayak kemarin ya, hari Minggu, ya banyak kawaran ya. Yuk, Kak, kita jalan kah? Kemana? Ke pantai yuk. Kena mana ya, ada acara konser ya, kemarin ada konser ya, Marve Kaya yang diadakan oleh tompu saudara-saudara dari Maluku ya, dari Ambon Manise, yang dimana memperingati HUT Patimura ya. Saya juga kemarin sempat dapat undangan, tapi ya itu teman-teman ya, saya juga sibuk ya. Ada beberapa teman juga ya yang ngajak gitu ya. Nah, ayo Kak, kita ke acara ya, tapi ya itu sudah saya ada sibuk kemarin ya, deadline banyak banget ya, asik deadline banyak ya. ya begitu sudah, tong hidup ini kerja dan kerja ya, kalau hiburan tuh apa sih kan gitu ya, bukan kita mau sombongkan diri, tidak ya, ada waktu memang kita butuh hiburan, ada waktu juga harus kita utamakan pekerjaan yang ada, seperti itu. Jadi thank you aja ya buat teman-teman yang kemarin udah ngajak tapi saya nggak datang ya, udah ngundang tapi saya nggak datang ya, minta maaf, bukan saya mau sengaja tapi itu sudah ya, masalah jauh nih, saya pakai motor juga keram. Pakai mobil saja sok keram, apalagi kalau pakai motor tuang ale katong jalan jauh tuar. Pakai motor ke pantai mana kemarin ya, Jespri ya, iya Jespri ya, pantai baru ya, di arah-arah berotai bawah ya. Kemarin saya sudah pondaan tapi itu sudah, saya sampai sama itu juga bilang, Pak, tuan jalan, saya bilang sama-sama itu kan, kok mau jalan dengan apa, motor, tuang ngalah, saya pakai itu sudah motor, tapi jalan ke ujung sana. Saya juga ada sibuk ini ya kan. Terpaksa kemarin saya tidak datang ya, mohon maaf aja untuk teman yang sudah ngundang tapi ya saya enggak datang ya, tapi itu sudah bukan saya mau faktor sengaja tidak, tapi memang saya kemarin banyak tugas ya. Nah, ada sedikit ada tamu juga untuk saya harus layani ya, dan itu saya tidak bisa tinggalkan tamu ya kan. Kita harus apa istilahnya, profesional dalam melayani kan gitu, asik ya, itu sudah ya. Kita kan orang-orang perintis ya, bukan pewaris, kita harus kerja siang malam pagi sehingga terbang hujan panas. Seperti itu ya, kalau anak pewaris kan tinggal luruskan hartanya orang tua ya, kita bukan seperti itu, kita masih perintis ya. Jadi ya, kata orang bersaki-saki dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu pribadi itu yang masih kita pegang ya kan. Beda dengan orang yang pewaris ya kan. Tidak ada sakit-sakitnya, senang terus kan. Apa yang kau mau sakit-sakit, kau tinggal mewaris ke apa, tinggal kau luruskan dengan usaha yang ada dari kumpulan tuan untuk koi itu. Nah, kalau kayak kita kan tidak, mulai dari titik nol ya kan. Jadi mau sakit senang apa segala macam tong rasa sama-sama. Jadi seperti itu tong. Jadi kalau kamu kembali beraktivitas, kamu semangat deh. Kemarin habis nonton konser tuh di Pantai Jespri itu, kamu harus semangat, kamu menyanyi.

menyanyi itu gimana? Parita. Stop sudah Martin. Yang kumenyanyi berarti Peter dan Gilad muncul di atas. Tidak maksudnya itu, saya cuma sekedar kikis-kikis sedikit saya ini lagu-lagu yang kemana namanya di pantai itu. Jujur Parbeta. Pagi ini udah balik mungkin ya. Udah balik ke Ambon lagi apa Jakarta ya. Karena ya beliau stay di sana ya. Oke, yang so pastinya ya salam hangat ya buat saudara-saudara Maluku dorang yang sudah merayakan kemarin di Pantai Jespri ya. Sekali lagi saya ngucapin selamat Hari Patimura untuk saudara-saudaraku semua ya. Kiranya saya selalu damai menyertai kita semua ya. Ku cari yang lain. Oke, buat mama-mama juga yang lagi masak di garis belakang, mama saya cium dapur aroma. Enak apa nih mama? Wah. Tapi saya kasih tahu nih, tompu mama dong kalau dong puracikan masakan tuh tara pernah buat tong kecewa ya toh. Dapur aroma saja sampai ke studio nih Martin lapar ya. Dia bilang kok stop boleh sudah Martin kak ya. Tapi ini betul, ngacium ini macam bau-bau ikan kuah begitu kak. Atau woku blanga ya. Aduh. Pas, cuaca gini enak. Woku blanga pegang, sayur kangkung bunga pepaya pegang, plus dengan kerupuk, deng sirup kak. Aduh sayang, cinta. Saya gak sadar dong toki pintu juga beta soalnya buka pintu pak. Beta cekin dulu baru beta buka pintu dan belakang. Yee, barang ini aku mau beta mau buka dalung. Napa dong bagi dalung kong kita nyanda. Mama saya kolaborasi dengan bahasa apa. Ya tuh, weh mama, saya kasih tahu cuaca begini tuh paling enak kalau kamu makan tuh kuah-kuah, yaitu papeda kah, bakso kah, mie ayam kah, atau coto. Gigit sayang, gigit, nikmati deh daging itu. Mantap apa, apel eh. Tarik bas sudah. Martin, kok stres kah pagi ini? Tidak kawan, kok lihat cuaca nih, hujan pak. Dingin pun mantap apa. Baru kau coba tes kasih kikis deh dengan yang kuah-kuah. Saya kasih tahu mati eh. Bakso demi ayam atau coto pegang, coto yang di Kalibowo pegang berarti jadi. Menyala sayang menyala. Lupa daratan kantor kapan-kapan kah? Pulang tidur dulu eh. Sokenya mau kerja apa lagi? Bilang ke bos WA, bos izin. Saya ada sibuk, sapu anak ada sakit. Bye-bye, anak ada sia-sia, aku mau minta sakit. Bos izin terlalu panipu. Sapu anak ada sia-sia, aku mau pulang tidur, mau tipu anak bilang sakit. Aduh, jangan begitu, bu, sih. Ada biasa gitu ya, tau kalau mau bolos kerja pasti alasan anak, alasan ini itu. Aduh, stop sudah kerja. Yang penting kan selesai makan pulang. Apa pulang ke kantor bukan pulang ke rumah? Pasti aduh Martin ini tanggal tua kah cinta? Tanggal tua bagaimana masa kamu tak ada uang itu? Ya, dong bilang ampas-ampas kelapa masa tidak ada. Biar 1000-2000 begitu tidak ada. Aduh. Itu lagi. Ya sudah, itu DL dari Talo. Kenapa bilang DL dari Talo? Ya berarti kamu tahan-tahan diri aja lah, ya kan. Hujan-hujan gini paling enak tuh makan yang berkuah-kuah toh. Pokoknya bakso kah, papeda kah, coto kah, soto, atau mungkin ya ikan woku blanga, bunga pepaya, sayur kangkung toh. Atau tidak mungkin gak nemo. Kenapa? Kalau orang Manado bilang boleh mau gosok, boleh ungke tindis jongana sayang. Oke, nanti kenapa kita tindis-tindis bye-bye ya toh? Di antara kau dan cuma kamu cara yang
kan bilang memang Martin ini mulutnya tinggal makan saja dia bicara. tapi memang pak, suasana mata pak, hujan-hujan gini memang enak tuh makan yang hangat-hangat itu. Saya juga tadi saya sudah pergi sama istri pulang, saya tuh mau tahu ikan merah dengan bunga pepaya itu woku belanga. Baik, saya kasih tahu maladak sayang, maladak. Masalah jam 11 nih tunggu lama. Oke, Kamis jam marah-marah. Kan marah-marah tuh pagi-pagi tuh nanti rezeki hilang. Kenapa? Masalah apa? Kenapa kamu tahu saya bikin emosi kan di kantor? Sudah santai sayang, santai bu. Tidak usah pakai urat bu. Tidak usah marah-marah. Tidak usah ini itu. Santai sayang. Dunia ini tuh yang stelka sayang. Karena dia bilang, habis dia bikin saya ganas sekali Martin. Kenapa? Dia bikin dia berdiri terlalu intim bu. Ah, sudah. Biasakan untuk bisa terima kenyataan yang ada toh, jangan marah-marah sih. Oh, mungkin dong ada sesuatu mungkin ya kan. Jadi tidak usah marah-marah, santai. Kerjakan apa yang menjadi tugasmu dan tanggung jawabmu. Biarkan dia mau bicara apa mau apa terserah dorang toh. Intinya begitu saja toh. Supaya apa? Pagi itu membawa berkat untuk kamu, membawa damai sukacita untuk kamu, bukan membawa neraka. Membawa neraka tuh berarti kamu kepala sakit tiap saat, tiap menit dia orang pemulut. Iya toh? Santai.

kehilangan identitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.